Akayumba kandamza na waliwa kapula. Mambo fumidanga mbola mbola waliwa kapula.

bagamye nkya bajja kukolera Namasuba akabinja akemboko akakuba emboko nyamutwale mboko nyamutwale kagenda kukolera Namasuba lero kalibulo bakyanyanya akaseerawo wonna bali awo sabatuze beebulaba akabinja kemboko ako kali awo oba nkasakira abantu bange abeemubende mubaka asaka asakira yo akantu ngaako banabaana abeemubende wabi wabi bwe mbasakirayoku mubizinensi bwetyo mbaokonya

Pamela Dr. Jose Chameleon Ngalomposa Ateno Mgenzi AK-47. Kwasose ntuzijaye nkade kadao ntuzikubake mfufu netuge makatuzo kedu zikubezi digidemu zidigidemu zidigidemu. Wala jaye mwalizi safra.

adako embura kare vomuvubu ko muto ye waswa leonardi amanyi dwe nyonga doni leon waswa doni leon kabonero mimvuri kariko ekigambo kyekyo ensonga esobola kubange guka katwe one parish kasule zone yawo kasule zone yawo huyo mwana wa mwe vetumu baterede ekintu fetulinze bulinzi alayire fetulinze bulinzi alayire waso doni leon waso leonard emuvubu ko mutembura kalevu ensonga yeyo baselva nyabo kulonda bakulembeza abali mwensa abategere ensonga zegwanga abasobola okutukikirira obulungi guno omulembe guno omulembe gwabavubuka kubanga nebene yagutukwasa enga nejaji asiba akyoge tituli bazukulu kiregeza fetu ino okumanyaki bajaja byebagala Sitabiri tanu tarista chida bubiri sema ashigubiri de mitendida VIP ne VVIP ntadeko chetu ito muro Sita biru tanu tanu Sita chida bubiri sema ashigubiri Kakati ulira VIP gorogoro ya timu ya bure kutimu ya Kobe Rambas Bure eguangu de goro ziba de Biri kwemu

Emi enakabugu gambo tiba lukwela kongo utumbude Sedume rebogola simba Sita Biru tanu tanu sachera bubiri stimash Ok Erasi nubeta gane defender center back Acharya wunganonya team Johnny Stones Yaba deku team yaba nafamani city Niba sibula gana burunji Buli umano nyechi banji walala Sita Biri tanu tanu Sita Chinda mubiri Sita Emu Hash Lumba Mani City ne Arsenal nobe gasu kubagala omuzanyi yani Dio Mande. Bagame ne Madrid yebingide mu PSG wedite na pondoka. Mani ya bivamu. Kati Mani bagamanti. Kumanu kone ane kalu sibareba. Bagenda kwetegeza bulungi ane kubagoba baleta. Chukaba cheta gane midifuda alikutimi abota fugu Mamita Danilo miaka abiri muetano Yaba lilo mubu kadenga abiri mbutano Kwana Ahu tasuka wansi Olympiakos Yagala golo kipa Stephanie Otega free agent miaka satu mwesatu ejobu kulu Yediko kumani stabade kuna Nottingham Forest Nevi muria Mani ya garo umerika Taida Adams midfielder wa timu ya Bournemouth Bukada satu mbutano Fulham Engi doloka nolo kutuwa la winga wa timu ya Arsenal Leighton Nelson Miaka abiri mokage jobu kuru Benfica ne Valencia na zozi muagala Liverpool na yegamba Nico Williams ba mwetaka Ewa Valuidias Fernando Malulanda baba sumbuwa Bukadenga nsambu mmosambu E Newcastle Bategezi zense nonti Sibe tegefu kutunda Bruno Gumarez Nechiri uzo tewa nachifuna Na dalate kunsimbi Simanya bukadenga nsambu baga